0: 희망한 KK인 카우타바흐리게 강탈의 바창기 콜콜치 거승기 피르만이 창고우게 광전의 바창기 콜콜스 파니치가 아기의 콜콜코이트의 바창기 콜콜아망기 볼라마 아기에다나 콜콜치 거승 포르티글 퍼스트 11 잉아까검 아기에다나 콜콜하게 광탈의 바창기 콜콜망기 레프리 양까기 아춤 볼라와 타일러 망기 까마 잉글란드 가니 콜콜한테의 바창기 캐리 잉글란드 와테네 레프리 어시스텐 마리에니 어시스텐 레프리 Tua Adams Tani Watsange Kolko Met Official Manke Felix Yakama Germany Gani Kuna Akira Tsumpola Antere Watsange Kolkwara Mange Pola Makageta Na Kolkwara Portugal Gani Kuna Gatsi Gangi Ibula Tima Kageta Na Akwa Kwaki Kwantere Watsange Kolkwara Mange Pola Mutu Kageta Azila Kumuko Kigani Tere Watsange Kora Mange Pola Kumuko Yagita Ahana Kwantere Watsange Kolkwara Tsitasange Akipa Gani Kuna Mange Yin Agawaga Kwantena Tsitasange Number One kick on Portugal, gonna come monkey, Thiago Costa, keep up the quantity. Number three defender, gonna come Robin Diaz, keep on Terry Batang, get quality. That's the Hungary, number 13, Renato, keep on number 20, Azo, and number 20, keep on Terry Batang, who can 25, keep on Mendes, Watson, who Bruno Fernandes, number 8, keep on Zone, Nevers Monger, number 15, keep on Tene Vecina Monger. Number 32 ke kwanta Cristiano CR7 Ronaldo ke kwana number 7 ke kwana Pedro wa number 18 ke kwanta Neto Joe Felix wa number 11 ke kwana agi agaba tere batsangi ke kwana so mangi bola mutu agi dzala ka khama khweki kwanta tshitga so Spain gani kuna gawe himani tshwatwin e bola ke kwanta re batsangi ke kwana Spain ka tshitga so kipa gani kuna Simon mangi number 32 ke kwana tenwe Pedro number 12 ke kwanta ne watsangi ke kwana mangi la porta number 14 ke kwa pao 22 ke kwa magwa 24 Equa number 15 wa Alex Tane Rodri number 16 ke kwanda Pedri 20 ke kwalmo number 10 ke kwanten Yamal number 19 ke kwan Michael wa number 21 ke kwantere wa chang ke kwada Vitor Africa chiga sunge Boston mangge Germany wa kama kuna wa chang ge kwakwa ya agi atlet ko ang wa chang ge kwakwa mangke pula amake na kwakwa ga chiga sun pula ngau kama ko in Spanish ga agi akwa ko mangge pula makage tana akwa kwa ke ko ang da chiga sun ge Spain gani kuna Sorry, Portugal can go 4-2-3-1 ke kwantene wa Roberto Martinez head coach wa Portugal wa atske agi atsoko nga bola ke kwantere batsang nge kwakora ga tsitga singe bola ma agi tena kwakoi gen khale kuna tere batsang nge kwakoi nga da ka ga I bola tere batsang nge kwakoi nge Spain tsanga e giga kwakwa ko tere batsang nge kwakoi mangi njuma to evening kuma kwa Spain gani kuna batsang nge kwakora mangi ta bola ma agi tena kwakwa tsitga singe 17 ke Spain ke kwansizia a Portugal tene ge bola 18 as a gate Tere batsa ngi khokora mangi spani tsa ganda nuno khatsi khokra sa koi ki tibe desentini ki ko antene ki FIFA World Cup ngi South Africa tene batsa sa bola ki ge khokora gatsi ko sa of droga firi ki ko antere batsa ngi khokora mangi bulam ka ma ki tana khokora top goal scorer hung gatsi mi tsiga sa lan no khatsa bola siva ki ko tsiko no we khuna tere batsa ngi khokora Mbappe ki Francis gani khuna tene siva Messi Argentina gani khuna Cristiano Ronaldo adri ki ko anda ma katwisa watsa ngi khokora mangi spani gani khuna 4-1-2-3 ke kwa antere batsami bula khwe kage ta thwin ngo tani lang uchin kao wa Spain ke kwa ila uchin merun mwange wa kuchi kwanke Portugal tani batsami ke kwa mangke Roberto Martinez ya ket coach kwa ang maka bulan ima gita na kwa kwa ki kwa mangke bula ngo mzuma kwa Brazil no khed gaige kwa antere batsami ke kwa mangke bula ima agita na kwa kwa
1: Chiamo a Ducano, Portugal, Spain, Saboretic, Enzac, Oquak, Samiotic, Enzacun, Satimarican, Claudibora, Chiamarican, Clumdia, Timon, Hassadi, Kiawayoka, Timon, run of. Portugal, Kaka, Timon, player to watch for Yoika, Yamka, 11. Kana hotan Spain ko kata maha Jerman gun angio ko kata yam kaboras ki kata yam ka 11 ki kana hotan hinte garno ko ko jote iker enza ko ngdere te ki e khuzo yen sele ka pare o ki joki ka ko di tezeri ka zon rico lix malita tram jam saka kwe dam saka no kon dam saka Jerman gun dia enza ko ko te ki an kama Jerman gun Spain ko di bora ku sen ko Jerman tsika anda kara hotan de benama ama garana ngaur ko Jerman de ka kam tam ko ko ko ku karo Jerman gam gam ka kara tam zeki de 1-2-1-2 ki an kan kara tam zeki ya ge kara kara karo bora che mena tu gar ko spin ko ji lenya ki ara khu sen ko tika da pasi kara kara de mena de ben dam ki ama kam te bar daruna ku kara kara de ki pam simon ki Jemaduka Spain kati guanam ka borati manukan Simon Jesus number 22 Jemaduka guanam ka Simon kharakata amaku karago Jemaduka ngani giam za kharakata kamsege Jemaduka kusringa yakata Portugal ka auta ko khata nga za pasia kharakata Jemaduka je hakku ko kyanka ko dikoge ke ke ha pasia kankara kamsege ki guanam ka Jemaduka no kanga ka tebe tsamsega Jemaduka tsamsbani sa khasatama yam ko ha kenza avase manako kuate Portugal sa retai ko Jemaduka Spain sadi Spain ka ji bora tema de kanu Spain ka ji de ka ka de tema de kanu ki a ka 1212 tema ko ma jam za khara khara kam su zizi na ma 19 kham tema garan nga ro kam su yamma ke nza ku kare ko kham tema khara khara de 20 am gi tema de kanu kam su iki a ma kham tema de kha ko ko ka ka ka de ka ro bodi a ko ran yau ka nga ku ka ji de kha ku ba kan tema de kanu len ta zi ge khara kam su ki ku kare ko zizi na ma 12 pas ya khara khara kam su ge tema de pi orom ki a ma ku kare ko tse kan za tema de kanu khara khara de 20 am gi tema dukanu Simon kia kacha Simon kukara kham chama khara khara chama jeven dam ki ama kukara nga za khara khara chama de kha kukon ge khara kam se ge chama rgan pioro kham chama khu sen gar ka ge pas ek tarol Portugal kan out ja kho khara ka pioro ja ma khwe chama ya kacha tuy kh amini che ta che ya kada chama de kanu 20 bora chama Portugal kan out ja kho ge enza viga chama de kham chama kyan ko kera Tiama khati mana kama zitama che osena nganza bora se khati mana tsakani kyamza ku kara ko che marga khara khati spend ka uta ko gulen chas ngiye khara khati kam soki ku sen khara ko de 1212 koro ka ngiye khara kam soki khama ku kara ko te khara khati de fen janki ama ganu ga kham chama ek ek ka ok pasak chan kara khati man spend ko digon ko din ke zen ye khara kam soki bora te hat ko ngata ko na gem te ko ya mil ya ma bora che marga ne ngiye ko khara khati zezin nama 19 yamil yamon kite mar bora yangie ko sa ko kara kha tie marogano sapotana yakare kha kha tiamu ku kate jota igare kan spani sa u kuno gore tian men des kham tama gema kar kha kam suke spen ko au ta ko kham tama kar kha kha kam suke na za bora ku sing sia kha tia gwan ka spen ko ji chen ha kha portugal ka kriya se ken ge ka son ko au ta ko ken se kwete kha kha kha kam suke chen ne glam so chami to yo ko yak au ta ko kha tia Keep up a team of the Kanu, Ota Hata, 20 Bora team of the Spain, Kakavana Zazin number 21, Hamtama Tiakam Suki, Keep a Mandoro Costa, Portugal, come a team of the Kanu, Costa, Koya Ota Hokobor and Kikara comes to the team of the Kan, 3 minutes of the Tiaka team of the one of the ticket for the team, Spanish Akam Yoka, no two team of the Kanu, Portugal, no two, Spain, one of the Kakama Kakara Tame. Portugal ka ji tema ka de ha 12 ka ka ka ka ka na spend ka au ta ko ko kuya seti si ka za ka ka de beno ma pas ya ka ka ka ka nga za bar zina ma 22 ku sene ko ya ka kam su ko tema de kanu ku ka ko giam giam ha pas ya ka de ma ka ka ya milki a ma kam de ma ki a ka ko de ha mu ko de ya mil ya ma za ka ma ka ru cha ka ka ra pas ya ka ka e ka kam su ko portugal ka au ta ko ko ka ka bar tema de kanu ku ka ko ka ka de be ndam ki a ma dara na ko nga za de ma ko nga zina ma 15 bi ka ka ko never sin ki never kham tama mu ko rama za kham ka gore da tu yang ye ka gore giam giam ka tema de kanu portugal ka ji bore guanam ka zezi number 20 person ka gore tema de kanu ku ka gore ka kham na def indam ki ama dar na ko nganza tema ro kan khada khada never sim ki never kham tama tema au ta ko ku ka gore giam za ko giam za khada tema zezi number 3 kham tama kyan ko de robin ku ka gore en za khada khada tema ko bore guanam ka tema portugal ko ya au ta ngete bore yang ye le ne ko ko ngal giam za kara kha Mendes matema de kat bor iangie ko sa zezu nama 25 kham tema ti tema de kwano Portugal sari kaya kwa tema de kan iya ma de sika Pioro zezu nama 12 kham tema gema kan zezu nama 10 au ta ko khada an khata tema de kan omo kham tema ku kara ko kan za kara khada kam so bor tema ka ku zira khata nga nga na khabora tema de kan ya khada ku sene ko gwan ga de Portugal ka benza kham tema kara khata ngie ya ko Spain ka to ya ko bor tema de kan ka khro kha Portugal ka au ta ko khata Bruno tema de giama chana ti bora ka paro ki firmini ti ka gite ya khata Portugal ka ji tema de kanu Portugal ka ji Mendes tema dokan giang kan di borak pare oki Mendes giang kan ko sun sun ka tema dokan ngana ka giang kan ka kam so oki Borjo ka ka benza ka ro ka tema ke ya ro kan ka tin spain ka o kya ho ka kam so oki ka benza ngi ka ka ka giang za gwan ka tin tema ko ro ka ngi ka ro kam so zezin na 15 ku ka ko tara ka ka ogi borak kusin ko ya ko cha tema no zezin number 10 kam tema ke ze giang ka ro kam so oki spain ko ji gwan ka tema dokan omo kam tema ngana ka tara ka tema dokan zezin number 12 kam tema ke ze giang ka ro gwan ka tin ku ka ko te mun karawala len tas ngi yaqara kam soki defend am ki ya khote gwanam ka spain ko ti temar ko dam na ngahro ko de 1212 giam na giam mun ko kate ko karawala defend am ki ama kam te man ngana ngam go de ke karako ku karago giam za karawala kam soki temar ko kaago bara kusin yo khata gwanam ka spain ko ti temar ko ano spain ko ji gwanam ka je kha pasi ku ke temar ko 1212 pa kaawala pasi ka karata e za karawala portugal ka auta ko kada kam soki khammat ungako sikanda pasi karawala portugal ka ji na za bara kusin karawala defend am never seen ki ama ku karawala kam keep am ki temar ko simon ki am ta ma kam ta auta ko da gwanam ka tim ku karawata Portugal ka ji tema de kanu Portugal ka ji Portugal de guana ka ngata kara ko de lenta ko sen ko ko ke ka pa sen ko de giam giam ka ya ko ta ka ko giam za ka ta ko ka ke de ko sen ko ko ya ko ti Portugal ka ji garam ka kam ko lang sit bora tema de yang ye ko kam sen ko tara ko zez number 20 kam tema ji tema de kanu Cancelo kan tema tema de giya wa de tuwa tema ka bora tema de kanu Tony sang am season gara play ma tema ka tu yang ge ka tu bora sing ge ko para Spain ka ji zezi na ma 32 de won spin o ta ko ka ta kara kara de fe ndam ki 1212 am ko ko ko ge ka ta kam so ge bora tema de kanu ko kara kara kara kam ki Simon ki se is ham ni to ta ge te ya ra guan ka tin 12 ki ka kara kam so ge tema ko Spain ka ji na na ka ka ki pe se ge na len ta sing ge kara kam so ki Portugal ka out ko ko jeman ka jeban namak darna ngaru khom tabe karako ke karako khamma tuma ko kora khawana karako never sim ki never kham tama de ha 1212 ki an kan ko da kam soki ye kara ko talen chaze zina ma et kham tama au ta ko ki ko da kam soki timan gonam ka portugal ko dik en de kyan ko dem bruno ku karako se kan da karako da timan ko anu ka o gi bora ku sene ga hata 7 minute to ki ya hata never sim ki ya hata ama nga za kham tama karako na mente sim ki mendes ek ek apa si hata timan ko spen ka ya au ta ko hata ka o gi bora ya hata sen rengi ya len chat sa kam sikati menha kogam kam au jake ek ek an jakna spen ko digan bodo long sit ko bora ke mari yang ye ko ko sa ko kam siki kwate spen ko tema ru kanu aba si ya kada giya ku ka de tuwa an ye ko bora dia kan ka dia tema ka tema ka tsawon za sa tema di bora tema ko zez na ma to pedro kam tema tema ku ka ka tinya pas ya tema ru kanu zez na ma 21 kam tema ka tema na ka to bora yang ye ko sa kien kara tuwe ngo muadine ngo yam ka bora kana tema tema giam giam ka singe ko bora kara sveni ko ji bora tema ko simon pas yang je kara kara kam sik ek ek bora tema ko no ak mini ti ok ti ya guanam ka tin guanam ka ka bora ku singe ya ka ta portugal ka kham ma ko ko au te ko tema ko ko ngie ka skills ya ko ku kara tika ka kara ka ta tema guanam ka long su jami se to tema ngan ngan ka bora ya ngie ka ta ko an gyan za ya ko zez number 11 ke za kham tema kyan kara kam sik ku kara kham ma ko tema ngan je ka gyam na gyam ko cha o guanam ka tin jom ji guan ka en ngie kara kam sik sveni ka ya ko ya ko blok o ya ko bora tema ka ro ka ta ka pyoro ko mi ya kada kam so gi jema de kanu ak mini chok ta gi ya kada guanam ka spain za jema ko ko de gi portugal ka ka kara ta no cho spain ko cha ma guanam ka no cho jema de kanu kam spain sa yo ka jema ko se ko ho ma ha ka de gyam na gyam gya ku ka de ko gya ma ka sa bora jema se ko sa ka ra ka ta zez na ma 8 portugal ji ko ne jema de kan au ta ko ka ta ka ka yang ko jema de kanu fernandes bruno Bruno Fernandes tema dogan kham tema tia osiki kone kham tema awase no khata Portugal ka ji tema doganu Bruno Jose na ma ech kham tema tema dogan giam na giam ko ro Bruno ngi o kwa ka ko kim tu ma kwa ka ko tere tu yang ge ka ro da kam so ki ya ka ro da tema dogan gwan ka tin ka ya ko da Portugal ka kham ko te Spain ko ko ya ko gara na ya ko ta len ta sing ye ko da bora ko sen ko demon se ko da Spain ko kam ki pam ki tema dogan o ta ko ra kam so ki ku kara ko bora ya kara kara tema ko guanam ka tin ngaza ya kata Portugal kat di timan kan outa go kata Spain kat timan ya garana ya gobora timan kam so kia de ku a ku kara ko kara kam kipong simon ki a ma tu ya ka kara kara ka kara bora timan Portugal kat di ya garana nervous defend jam kam timan ya osiki ku sen gobora tsaka ja Portugal kat di garana de linea gobora ku sen kan 10 minutes so ka kitia kan wanam kat timan kan sam span sa yo ka ka go de kia ba de ku a ka ga sem se ton sa be ko ton cheki kache SABC Sport
0: Hiawan ke keim tang huara tene kwa kume Hego antare batza ngunge kwa kwa sigla sun ten mana chwa ngun 0-0 ge kwa Kanzi ngun kamo kwe kamo kwe sun Michael Ge de wana tere batza ngunge kwa kwa nama 21 ge kwa Kwa jidro jala bola ke ego chigwa Spain kani kuna mange ka antene wala ichwa Huan ke kwa antare batza ngunge bola tang huara kwa chie No men test ngana wana bola kwa kwa tenu jmaga pasin Hale kuna ge kwa Anghoda chwa ngunge bola tere batza ngunge kwa bola tung huara kwa chia Leni kuna Pedro na chwa kade tuwa bola kwa chigwa Show Felix, Kuyanghuare Gaguna, Terebatsangu, Kokwa Spain Kane, Hot, Akai Bulema, get an Aquaqua, Terebatsangu, Kokwa Sangu, came clock through Zella, Espanichagan, Terebatsangu, Kokwa, Bolagochi, Gaspin, Kipa Kanikun, Natane, Semen and Hochimana, Angu Traveler of Passi, Halikuna, Kuan, Terebatsangu, Manga Bolachimana, Almachana. Angu Chabler of Pashi got Ulukuna Tena, Alexan, Akanetabla number 15, so to Rosa Kamoka Manke, CR7 Wakiwa, Manga Cristiano, Ayamanga Kipet and Ka Kohana Kipa and Terabatam Gakwa Sota Kamoka, Kota Drezala Kamoka, Chikasu CR7 Gakwa, Passing from Kamoka and Terabatam Gakoko Ventina, Kira Passia Terabatam Gakoko Manga, Kona Panamante, Kachoka Tena, Spiritual and Savishi. Chuma tlaka wan tene Kama Spain ti Portugal Tene wa tango nge kwa kwa Chikasun dhabi Espani chana Sa dhabi inkasa nge akwa kwa kwa tene FIFA World Cup Dona sasa mtwa doke kwa Mantas Nuno Mantas Jazo number 25 Chima na wana bra kwa ti mzuma gapa sa Kuna dango hore kai chow Kepe kwa mtwi tene Kwa tene wa tango nge kwa kwa mange Bula chima na Lainik ni kuat tenen mangke bola Portugal wa Henderson mana kau ngah bola si kuat guna tenen hari guna bola blok aku tenen Portugal wa tenen kau tenen macam ngah kuat kuat yang mana cepat sih aku hari tu ke kuat almarhum mana aku cakap bola pasi kuat kau guna tenen apart aku lah cakap bola kuat anggara pasi bola lainik guna tenen Alexis mana kuat ter Rodri masih sini kuat tenen yang cakap ngah bola tenen macam ngah kuat kuat mangke bola aku cakap kau guna yam cingana yam Angu cakap boleh dapat pasi cik, mana kuna tene? Cangkau terbaca ngungge kuaku. Central line kiri kuna Spain wa. Heku antara otan ngungge kuaku mangke. Mal number 24. Cian awan abla ke kuang. Kuatim cuba ke pasi kuna. Angu malu ku kunci abla ke pau. Number 22 ke kuang tene. Dan Spain wa ke kuang ini angu malu cakap pasi ngaku. 1-2 ke kuang. Kuli kuna boleh duduk cia. Angu malu kecoh. Cangkau tene mentas 1-2 ke kuang. Portugal wa gacik kuang. Bola makin tenak kuat kuat. Tiga culai. Kekiran mama. Hamba tadi juga na. Mama. Kerusi 2-1. Hamba cingana. Kau cakap lor passing na. Lain ikut lagi kuat tenen. Hari yang lagi kuat tenen. Shot kau mampu na. Tiga kuat tenen. Baca mungkin kuat kuat sih kasih. Helat. Hamba 15 mungkin kuat. Atun kuat tenen. Baca mungkin kuat kuat mungkin. Kotak tua tu rujuk lagi Spanisha kan? Aku ada kotak kuat jenis kotak tu lagi semua. Sisir ye, anjat ini sa. Aijat kita kotak kuat sisir lansa Colombia ten. Ia kau quarter final mangga France kau sama Morocco kotak kuat. Norway nak kau jenis sa England dia kotak kuat terbaik sa mungkin kotak. Tak kalau tu anda sa, lagi anjat ini terbaik sa mungkin kotak cuma kau. Jangan pula gaya kau kuat ini. Hari kuda pula duduk kecil. Hincong ngai pula tena. Espan wa ke kuang. Anghuara kecoh kacere batang ngai kuat kuang mangge. Kuat itu duduk cerai kuang. Anghuara akai ibola. Ia akai ibola tera batang ngai kuat. Tiada kecil kuang. Rada cerai ngana. Tanggu tiada pula duduk pasi kuat. Oli kuna tera batang ngai kuat. Sentro lengkap ni. Anghuara cong ngai pula tena. Espan wa tena. Ocang ngai kuat kuang. Spain kat sekarang ni, pasin nak kamu kui terima bacaan mungkin kurang mangke. Portugal lawan kanzi, itu tu hichai boleh terima bacaan mungkin aku gua. Kanzi tu kamu kui na. Lainnya kuda bola dua berca. Susun nombor 12 ke kuam. Paro Pedro. Singhana agu cia bola dua kunci kelak kuli kuna. Yang kuat itu apa sih yang aku terbatas ngaji aku kemangge. Hikeng watane. Hikeng watane. Tua kuli nombor tang kuat. Ageta ujala terbatas ngaji aku kemangge. Kamsi. Dua cia warna ke kuam terbatas ngaji aku kuam. Acit kosong Spain wa. So Felix Singhana. Chasla ni kuli kuna agu tweet hana Nuno Mendes. Kalau cingkana number 25 kekwa, Nuno Mendes buta bola dari kunci. Lini kuda kekwa antone. Kacik pun kau pernah. Rakyat pekau gu. Seven mangkia, kui kau kui terbaca mengge kau kuwa. Kasi bola tua tu rujuk kamu gu. Senfru lain kena guna bola dulu gu cia. Yang kau dah cak pasi ngaku tenne. Yam yam, yam yam. Kacik pun kau kau guna rakyat pekam kua. Tiga kosta sesi number one mangkia duit. Tuat jalan kamu ke Spain ke kuang. Tuat jalan Spain ke kuang terima mangka yamil yamal ke kuang terima baca mangka kuang left kena guna. Tiga kali kau ke kuang, tiga pasal ke kuang. Tiago Costa, Twitter buat si kuang dene. Alex dene kuat kecoh ikat dene. Hendry ke kuang terima baca mangka kuang kuda semangka. Sitka sengi, pelawa ke kuang kuna. Spain kena guna. Spain lagi kuang tene. First half orang asyik kongga. Spain siapa sih? Bola kelak kuat itu rujuklah kamu galak cincin mana? Siapa yang kuang tene? Macam lagi ekor korang kuda pelan mat ekor show. Spain lagi kuang tene. Kau kena bola tangguh arah kecil kau. Abang siapa lagi kuang tene? Yang kuat, awak nak kancing untuk kamu kuang? Kancing untuk kamu kuang nas Spain. Awak nak alam cincin mana? Ambil cek ni kau alam macam mana? Kucu apa lalu kunci? Anghuara kucu ikan sih mungkin kamu kau. Sudah sebulan tak mungkin kamu kau dia kucu wa. Kek Portugal tengah terbaca mungkin kau kau. Throwin kek kau antene. Portugal wa terbaca mungkin kau kau mungkin bola. Anghuara kecil seka. Hei kau antere baca mungkin kau kau. Sudah sengge tuke culai kau. Australia mungkin Spain yang mati. No to. Hei kau antere baca mungkin kau kau. Ingat, awak jalan ke makai bola gacit kasa, maklak gedan aku aku. Hei, kau antara baca mengemangge. Anggora akhir cawat leka. Hendes segmana. Hiu agak kau antara baca mengge kau kau dengan anggora kacau. Throw ini kau antara baca mengge kau mengge cacat lain kerukun bola tangan anggora ngua. Tiada pasi duit lagi kita bagi wan Tiago Costa. Kanguar aku tiada bola dapat pasi kat kanku nak dikuang. Abang saya bola guna terbaca dengan kerja mangga. Acit kasih enggak saya harus tuan nak kan si tanin. Kalau kuna bola dulu kita roh terjana. Hakal tuan saya apa sih kanguar aku kunci mah. Bola kuang tanin. Insya Allah bola terbaca dengan kerja Spain wajah kuang. Kan si kamu kau dah kacang kuau. Acit kau tanin mangga aku yang hari kau guna. Sekarang sih, pula mereka kira nak kuat kuat. Icha, kira aku kuat kuat. Spain sa, Portugal kekuat. Pula ngomai pula aku gak mesti tanya wajah mungkin kuat kuat. Semacam aku mai kuat. Pula sa, pula sana. Hewan terbaca mungkin kuat kuat mungkin pula ngat. Ada kucing di kuat sa. Hipa lagi kuat sesuatu mahu orang huara asu. Mana macam lah pula terbaca mungkin kuat kuat. Orang huara akhir cewekka. Cikal tangku nak terbaca mengge kuat kuat mengge. Spain mah ya cengwa. Siapa cingana? Apa sih duit? Ia pula kuat terbaca mengge kuat mengge. Kalau kuat bela duduk cia. Yang mana acau ngai bela? Kuat kuat ngai bela dah. Akhir tu ayam ni cawat jalan ya. Ia kuat terbaca mengge kuat kuat. Kau akan ngebola dengan huara aku cuit poli kuna dengan bola kucar Robin Diaz. Cingan na awak nak bola kau itu aku cuit bola lepas ya. Hal itu dia kau antene. Bola tenis kau. Bola tenis kau ni kau. Kau cuit kau antene macam aku kau mungkin bola cingan na. Show cian awak nak bola nombor 15 kau. Tiada cingan na dengan huara aku cuit. Semua pasal kau na. Squawk ngah bulak awe. Anghwara ko coaching ya bola ke ko andre batsa mangge ko mangge. Inghwara apa sing ngak ke? Hendes. Central line kare bola bola druga chia. Chi ngum kama ko tere batsa mangge ko mangge. Tsawe ko. Kamchin ngum kama ko shot ka ngana tene ga palang ngang. Tuan dah pun dicek kau nak boleh tanah siru siru kau. Semua kaya offside ke kau.
1: Tiap muat dekat sepanjang saat kami juga saya koma kau fata. Ya aku kata keluar acang saat jaman jaman saya kesahaja. Tiap muat dekat di bora tiap muat dekat nupad dekau ke kiapa nak jaman jaman ya aku bora offside aku yeah. Spain kau cikgu nam kau cuma dengan anda karang zaz number 22. Kau cuma kau kerapas ya kau kerang kamu sebut cuma dengan yeah aku bora jam jam maka. Tiap dengan kaman aku dengan 1-2-1-2 yang kau kerang kamu sebut bora one kau Spain kau cikgu kerang kau sekarang zaz karang jaman one kau kau kerang kau kerang kau ngan ngan kerapas ya kerang kamu sebut lejas yeah kau cikgu kerang kau kerang kau kerapas ya kerang jaman kau kerang sekarang kerapas ya kau kerang jaman one kau cikgu kaman Uma go tema re nga za khara khara kam sekin Spain ka ji gwa nam ka bora tema re kwa nam Spain ka je kha ka ka ku kwa ko nga nga na khara khara tema ka ko giam za ku se ne go tsikan za pasi ka ngara tema go nam ka ti khama ko ngegero ke ya pasi kam sekin Spain ka ji koro ka ngi ka 1 2 1 2 nga za khara kam sekin ze zin nam 16 go nam ka ti ngi e khara khara tema no Rodrigo kam jaba ku kara go tema ka te Spain ka ji nga za bora ko se ne go se ya ga ra tema ka ka ni giam za kam ku kara go tiemen khammat ku ko ki e kara go tiemen za pasal len chance player down te ko de kanu gapioro chamami ya kara kam se ke tiemen de kanu tiemen de kanu ndi bora Spain sa te ya ya matia hu bora FIFA World Cup ya mse na ko ke enza ku ko ha tiemen de kanu he ko Spain sa ay ko ra tiemen run of 16 ka se tiemen US Dallas Stadium ga tiemen de kanu ni khere ya mse na ke ze ko ne support na ya kare ka ko tiemen de kanu di ko pe hunze ya kare ka ko tiemen a de tiemen de tiku tiku ko ti ma wa ka se ke khare ko ko ngi ko tiemen Spain ka ka ka Afrika ke ya mo ko ku cha ko ngi ko ko ne ka pi ro si ko ti mi khe tiemen de kanu kham chama a ba se ro Costa Portugal kam ki ba kham chama ti ya o si ki mu ku ga de wa chemo sama sai sa bora kama gurita chemo are kon spain sa kaya kon chemo are kon portugal sa ya chemo ne check out ko chem na ta igare ka za bora ka sa ba sa chemo ne tam musa ka za tam kai ko chemo ne tam sa ka piro tam ko chemo ne kai ka kya ka tu ya kam kara ka long shot ka ben za kara portugal ka ka ki ya kara ku kara ko spain ko khaba na ka tu bora ya ngie ko kaya ko kara ha Chemore kwa nwe kwame spani saye kipara kwa ya nyuwa kwa saye kakara chitame na kwa sangara chitame chemone ya kwa humusi yututu si kwa nga chemone kwa tame kaiko spani saye tamiyo eka kwara kako ya kwa saye kako tukunu tukunu sen atami si oeke spani saye kakai ta chindote ikere kasa mwa kwa tinta kati ayam kwa kini kasa kasa kende ukuzi kasa mwa nwa adi mwa kwa nazika ike zia tinta kwa kurizi bora zikanga kwa nazi ya kumonte chitame nwe chemore kwa nwa Spani sa kasa tama ava si yama na kwata tia kwa timu sana te ikara kasa ya kasa ya kon dote ikara kasa tia ngusi bora kolko sarita ati mwade kani ngita Spani musa ingia hikurisi katia mwade kwa nzun di akste zun kasa bora eo tia mwade kwa nu national league wikile na isiki tia mwade kwa bora kasa Chuchu si kadro na enu tema nukan penalti kasa ya tema nukan penalti siki yako Portugal kak unwa Spaini kwa a 5-3 sika ngukuri sika tema nukan ngukuri kasa yam kak ayku ya kasa ayku hata kasa wakiri ya teni teku wangu mendote ikara ngukuri si wakiri ya kasa ikara wakira gorecha ngye ngukuri siki kasa ata ikara si chuchu si kadro na ku penalti kasa yako unwa ena a penalti ki Portugal kwa wina na eni teku wangu mendote ngukuri si wakiri siki National League khasa ukine FIFA World Cup khasa tama khasa ukira te hinte kwa kon dote ikara ngukuri si ukire khasa kainza aba si amene khasa te kokoko dote ikara khasa aba si amene ngukuri si ukire rita ate ya tamsika tema go ka musa khasa last the week bora ze khasa ukire na hizi tema dukano Portugal ko dri di bora ukina go tam dro awo hi tema dukano khatwa tema kere inve Spain ikwa aka ukina te ngeti 5 bora ze khaka ukire na tiziki Firi bora zi awina nati sam ke re khatla drone he khatla jama khatla khere e bore hambe so nna khatla kai ko nna ho sa te ko de khasa yama ko kri ne ke khasa di bo kri a khasa kai kha o hive no khasa tsuwa kha ko nna khasa ya ko ke kwa hotana hi te ko a ko mo nna te ko ya sa nna ui nsa khasa ke ko hote do de e ka khasa tsinza go re tsa na o ya me ya ma ko nsa ya wa de tsuwa kha mtama kha ka ka sa spain kwa mjam za kha mtama kha na o ama ka ka go re tsou play ya mhui no kwa kha ya mo te nni pe wa ka ke ya mi ya ma kha mtama a ba yamana ka ti musa minza te yar tsam te ba portugal tsika dzi na masever ronaldo kha ma kaye wukir na matema nata ikar a anzi ka khamtama khama aba si yamana ka ndote ikar khama kauko wago hin si bura masaisi khama aba si yamana ka dereta te ku zero ka tsam ke te ba ngutsa ngiosa player to watch again player to watch ki yo ikar tsam yo ke khatsa ti khawnu khatsa yam ka kanzi khatsa kana kha kho tan hi te kwa ko mo ngutsa ka tsa ka ndote ikar khatsa ngama go ngutsa mo ngosa ki mangwe yam kara kanga gore khase antsika na portugal kare renons pain ka yam kara kanga gore nna khatsam ka timen fifa world cup yam sene go tesera u koko di kha hanne gwanam ka khase tama timen ko di kha kainza kuoti se ko tesete khere ko sitsame yam to yo di nien din zwile se ko yere khono khete ma tesi khino khete yam sene timo ko ri kwanun di year of the zwile june sikata ko ntsamse ke gwanam ka ha Portugal sa kai ka tema dukanu 25 minute o tsagite ya kha guanam ka Spain sa tsam yo ka khusa ndaka tsama ka pare o ka sa tema dukanu Portugal ka di guanam ka bora tema dukanu Portugal ka di nervous kham tama tema ka au ta gora zezu na 15 ku ka ro khara kam chipon Costa anki Costa 1 2 ki anka ka na za khara da defend jamki ama zezu na madri kham tama ku yenge Robin na za bora le tough ge ora kam se ge tema ka Portugal ka di Spain ka to ya ka au ta ho khara tema di kwano ku ka ro khara da kam chipon Simon ki Simon ka na ka player down tema no guanam ka chino Simon kham tama ho khara ka pyoro tema ka eta ba guanam ka za play on kenza Simon ki anka ka de 1 2 1 2 na za zezu na 22 khara khara tema pionki ama giam giam ka khara khara tem zezu number 12 kham tem ngar da koyoro kham tem ku kar ko ek ek khara khara yami yamangi bora chama singe ko tem ro kan le ni ko khara kha kong a ko giam za pedro tem ro kan zezu number 12 Pedro chama kana khacha lentaz ngisi na khacha defendam ze yakara chama zezu nama 22 kawe ki pasya kagara kam se kukara khara dan kam ki panki chema na simon out ya khoko na na na kam chama mungu kada manza kama khakuru cha na tsaka li kham zare na ko kham kham zare ra ka ka tu yang yakara khana kai ke ya khabara chama kawe ki akai khacha portugal kan out ya khoko dan na tema ni ge kara kam se kham za khara tema gol kan kham za zezu nama 25 kham chama khoko na mendes kukara kan ke ka tu bora ya leni ya ko kara kha Si eventu na khmani cho ta gite ya khacha Mendes kham tama gyam ka gati Portugal kam gyoma nunu Mendes kham tama ti tama zezu na 25 gyam na gyam ku gati na na na khache man Mendes khara khara kam so gusben ko kabenza ku khara khara ban ka gore ngi ko tay khacha gorm ka tin Portugal ko ji kabenza ko khom tsaba khara khom khacha na za zezu na ma ek khara khara am gite man Bruno ki Bruno ku khara ka ge pasya ka khara khara gite man ka kan gyam so sya khacha Portugal ko ji gorm ka zezu na 20 kham tama na na tama ko sika ka kam so ki ku sen ko gyam so sya khara ka gyam za de ha 1 2 1 2 ku khara ganda karabacha na nda tedumo sya khatan tai kan gyamga zezi na matri khamcha mati roben chemen kusena ko kaw kara pasya khara kam suge chemen ko guanam katinu portugal ka ji kusena ko ngat kra ko gyamza garana nga khara ko chemen kusena garo tsiganza karara kam suge chemen ko anu mendes khamcha ma ko kara khada never simki ama jep enda ma de ka khwate 1 2 1 2 nga za khara khara chemen kwano a ken tu enda khmeni chot ka che akra wanam ka tin ka kara tabi nga za sia khadu kan ka portugal ko di ku kara ko ta ga pasia ka kara ka kam se gusben ko ko ya ra de bloko ya ra ku kara ko khara khara chemen spain ko di wanam ka tin ko ko ge khwate ku sene ko ka ka chemen ze na ma chua ge kara ko cha ke ka khara khara chemen ya mil ya ma tin portugal jep de nevers ko ya ko ta u cha ko kham chema ku kara ze na ek khara ko cha ku sene ko nevers ki ya ko cha ama nga za kham chema ku sene ko da jep endam ki guanam kati manukan perigol kan auta ko khata diskra ku kra ka utar pas ya khata never sim ki ya khata akan tu ndak mani tu tagi cera ko gwan kan never 1 2 1 2 tu yang ye kara khata ek ya khabara chem na ta sia khata kan khamza ta ke khom tu ka khoko chem na kan ka pi ro tre cham ya khata leya jan Portugal kan gyo ma kham chama ko zezin number 18 kham chama ti tema do kanu noyese na ti kham ya bida tema ko netu kham chama ti tema do kanu netu pere ko tema bebe ka khonte tema ko kham dia tema were na se ko bore kham to ka ngeta Spaini kaji, Spaini kaji borat ya mana kano, Spaini kaji, zizin nama cendu dukian kan kau dah kamu segera dibuat kat sini. Kamu tu aku ngang ngang apa siapa dah dimurku segera yang yamil yamangi. Aman gie kan kau kau kari kai zengi zizin nama cuat pasia karang kamu suki. Aman ngaruh tu si kue yang dah dimurku jeve dah macin. Portugal kau macam dia suam masa kia cive, borat yang gie kau kaca. Cendu borat ya mana kano. Pedro Kiantwara, Tiamar Mendes D, Ram Tiamara, J. Yara Zezin number 25, Demonokan, Spain got Jeffy Demonokan, Kuner Kanza Kiavanaha, Spain got Jim, Spain got Vibora Tiamarokano, Capuro, Tiamara comes to get Demonokano, Kukarako Karatiman as a cousin Sierra, Pasiakar Yamin Yamanga, Makanza Pasiakanga from Tarakamsuki, Kamangaro Giamza Kakan Giamza Pasar Zizin number 24, Ham Tamagana Tonkaka Raja, Kukarako Sekanta Karatim and Guan Katin, Long Sutan Yet Kuego, Kuea comes to Guan Kampens and Giravan Mangiako Karata, Jack Dakmanito Kagitia, one of Katim and Gosvansa Tamagiati, Huakangos Tamasuku Tons of Beku Bagra Tikati, as ABC Sport.
0: Here, monkey can't see quick come about to us and get spain. You get out on a come away all monkey, pull on a pull over claw. I must talk there on a terrible time. Monkey, much liguna, only put on come come on. Let's go. Click over claw. I get one terrible time. Get cocker monkey. Here, when I come away, well, a terrible time. Get cocker as monk 15 nature. And go be quite bullet there. After trying to get quanted among us here, seven as a chulacuna, Cristiano Ronaldo. Goes at three. You want terrible time. Get cocker monkey. I get turn a cocker. Kwakun lay bola kwa ke kwa antere batsa ngi kwa goma ngi bola tena hiwa ke kwa tena hiwa ke kwa bola kwa chinga mentors chana awana bola ke kwa kwa chinga baga pasa guna atin kwa antere batsa ngi kwa kwa ingwa tena aketa au chana ibola tena akai bola magi tena akwa kwa kwa kwa tulo tuma chinga sa ijapta kwa kwa tena sisi ya kui wa tena batsa ngi kwa kwa Sukam hangke Spain shot zero ke kuang Portugal tena noto ke kuang tene kita bela ke kuang hari kuang bela berubah cia yama kita bela berkuat kuang kuang ke kuang akan kuat terbaca kuang ke kuang cikgu sejauh nama aid ke kuang Bruno Fernandes pula tutur dah jalan ke kuang terbaca kuang ke kuang cikgu seven ini cina na awak nak bela ke kuang bagian semua ke apa sih ke kuang terbaca kuang ke kuang kerang huana kita bela berpas yang hari kuang tene Hinchong ngai bola ke kuang kuat kuang bola kuat timsu baga pasau na angkara akai chow. Hekuang chane wacan ngai kuat kuang ngai bola cing ngan ngan cing ngan kawak na. Hal mangkara kan kamu ngai bola mangai jaga kasta. Cing ngan awan bola ke kuang kipa ke kuang. Kuat kuang bola kuat angkara agale ya bola ke kuang. Angkara akai chow ipola kuang dene kapet sepola guna. Touch and trigger kuang wacan ngai Portugal ngai chane wacan ngai kuat kuang. Cukup cerai. Cukup cerai macam gak kuat kuat. Tukar skorah mangke ulkap pun agak stres dengan Mbappe kaya guna, Messi kaya guna, Haaland kaya guna cerai. Skowi setiap bola kasi masih bagi kuat. Cepat bola gak kuat kuat. Ingkara caw cerai macam gak kuat kuat mangke bola. Cukup kuat na. Angkara apa sih lain ikut cerai macam gak kuat kuat. Cukup ngah bola macam mana. Angkut cebola kuat sembuh agak pasal guna. Angkara kuat cebola hanna Rodrigo kuat nombor 16 kuat. Angkara kuat kecil cingkana nombor 12 kuat. Antara baca angkut kuat Pedro. Cingkana kuat jeda hanna Yamal nombor 19 kuat. Yamal cingkana kuat angkara kuat cingkana kuat kuat kuat kuat. Spain mangke. Kuat kuat kuat kuat kuat kuat kuat kuat kuat kuat antara baca angkut kuat kuat. Yang way king kuat cene. Yang way Portugal antara baca angkut kuat kuat. Mangbola kafiri. Kekete ona, wacang ngi kuat kuat. Desa lagi asyik kasinge. Spain boleh market dengan kuat kuat gikuang.
1: Spain kaki awak deh timur kan tahun sabora acang. Saat masa aku keep am, masa aku kung orang kata sabora timur kan tahun sasin san kuat ati.
0: Ya mangke boleh terang kuat deh dengan kuat kuat me. Heku antara wacang ngi kuat kuat mangke ngabis ima agit dengan kuat kuat. Spain cina kuat cuat tu ngi cinta. Half time cuat ngi kuang. Spain ngi kuang. Hari yang aku cari baca mungkin kuat kuat kuat kena bola kau datang kuara. Aku cuit aku pasi cingha. Yam yam. Cingha na cuit awak na bola. Angkara pasi dua bola terbaca mungkin kau mungkin ada naya wah. Angcuk ada kau mungkin ada. Kau kau yang mungkin kau terbaca mungkin kau mungkin sorang dia ok bola gikau. So got no couple of one terrible sound get quite good among you. And what a click short acre. She's got some good clap for the world. Pull away your quantity. I'm not little Cucho, a quantity, but I won't get a commander Simana. No mentors. Humber 25 Kuan, Terrible Tang Gay Cuckoo. What a chong, a Bolacolicona Bola, look at your monkey. She's got some little clock throw. He quant Terrible Tang Gay Cuckoo. And what a Kuchoka. Martin Suma, I get up as I want a Terrible Tang Gay Cuckoo. What's going on? Came working Gay Quan. Here, Tam Tatam. Two Macondo, quarter finals, Gay Quan. Francis Amoroko no Heko. No way, England, you call Tane. A chang ge khot ko dem hage akwa tya kwan satsa sa sang hale chiyal ji tina sa he jep hale ge sutir lan se Colombia he gwan tere ba chang ge khot ko mang bola tang hwa ro khu chok a tsi gwan gona ti go costa o tane chi pa ge kwan akwa ti zuba ga pasa gona ang hwa ra a ge no bola khu chang hale kuna kwati Bruno Fernandes akwa ti bola kuna tere ba chang ge ko ra ga chim kwa he ni kuna bola du ro chok mang ge chane yu ge kwan ang khoro ko thong kai kam tere bacham ge ko mang ge ko sing ge Portugal ha pri kom ko na I bola ge ko an tere bacham ge ko Spain hi wa ge ko an tere ko bacham ge ko ko sin problem kan kun to khin bola dang khoro a ti cho ka ge ko ang khoro ko chi na tang kun ge ko an tere bacham ge ko mang ge bola chi na Spain ge ko Pedro Jimana Pedro jang khoro ko thia bola pas ko an khale ko na tene to khin ha ya ko tene ha ko tin zuba ge pas ko na daga chin kwao ke ko andar bacha mungge ko ko mangge ang par go chi kal ko kuno par chi kal wa ke ko tu ibol do pasal no ko Bruno Fernandes ang har go ko chi kal Cristiano Ronaldo char sa wa ke ko andar bacha mungge ko mangge pol chana wa chula da ko ngai ko ang har go chi kal bol ko li tre bacha mungge ko mangge kan chi ngam kal ko na ke ke ko na tre bacha mungge ko bol plo na tang har ko ngai ga chi da sungge Spain na attack ko ko tre bacha mungge ko ko pei ko na Bruno Fernandes chinga na wana pula chula da kong ngi khwa ya wa ge khwan tane wa chang ge ko bla ko chinga ho ko yin chang ne bla tane wa chang ngo ko mang ge kan chi mo ka ba kun na ti sa ngang na ko tane chen ko tane wa chang ge kwa kwa si arsen ga chka so ang hwa de la ti ya ge kwa ang hwa de la ti khwan tane wa chang ge kwa kwa ti sa ge ga tho a chi tra sen ge na mai la ban ke kwa Chau Felix ne ang pulang sum kap kwa na he kwa ang tere wa chan ge kwa kwa so tisha ke kwa kwa ge kwa so tera sum kap zi mat ya ke tawa na Chau Felix ang kwa da tene a ge da au tse e bula tere wa chan ge kwa kwa tim tkwa wa tene Asa ebak kia dana ekwak kwa ke kwang 37 minutes to try and get kwang tane Staraf kasa klang ke kwang tane Wata mge kwa kwa Tukasu number 18 ke kwang Nito Pedro Tawa tre ke kwang tane Wata mge kwa kwa Kei mwa kem ke kwang Espain sa Patrickal Siro siro tana Spiritual antara Wata mge kwa kwa chitka sunga sa tabi makake dan akwa kwa he kwa antere bata mungge kwa kwa mangge ang hwara kwa nhao ching hum kwa kwa kya na ikia te wane kwa kari chula pula chwaka angge kwa antere bata mungge kwa kwa Anghora akachwa tsika ki kwang kipa kani kuna treba tsa mungge korpo Anghore mna hola ki kwang Chitga sungge Asiwa ki kwang yikete wana porto wana tene Faifi ki kuchiwa Portugal treba tsa mungge korpo Anghora akachwa tsika Kipa ki kwang treba tsa mungge korpo mungge bula kuchika sa inan chen wana Amba 23 ki kwang treba tsa mungge korpo mungge Anghora akachwa yapureka kwa kun lebla dan khora akita outchela tene chan klan ke kwa kwa kwa kun lebla dan go chan alma kal to apla duwa mendes ang khora go chok ke kya go na terba chan go ko por ki ga kan go
1: mene stemen lang sud ge xata ko sud ki ba per ko ok ja ko xara simon xam jama tin spain ni kam ki ba ma tiemo de kanu zezina ma 23 jama ni simon ci sun kar karam defendam ki ama ko 1 2 1 2 ki ka ko da kam sud ge borat jama ni gam na gam ku ka ti ke ke kan ki ok tanga da ko ki an ka de ka ge pas ya ba da ku kar ko xara da ci kan xaba na ko gwanam ka ti man spain ko ki an ge ko ti len ta as ge ba da kam sud ge borat ku sur ko na za karam jama na ko zezina ma 16 ku kar ko ge kar jama ni yam ni yam ngi ama kam jama ku ko tsikanza khata kam sik borati margan ka ko sin ga yakata rodrigo kham tama ke ya pas ya khata na ka tsikwan gam za khata zizina ma 15 kham tama tiya osik tama nukan ku kara go borati margan ke ya pas ya khata kam suki ka ogi borak ku sin ga yakata spain ka ji wanam kan kie tsate 1 2 1 2 gam na gam ku kara ko wanam ka tama spain ku kian ge tsate len ta as ge khata kam suki borak ku sin ga na za khata tama na kha zizina ma 16 ku kara ge kara yam ni yam ngi ama kham tama ku kara go tsikanza khata kam sik borati margan ka ku sin ga yakata rodrigo kham tama ke ya pas ya khata na ka tsai kwani gam za khata zizina ma 15 kham tama tiya osik tama no kwani ku kara go bora tama no kwani ke ya pas ya khata kam suki ka ogi bora ku sen go ya khata spain ni ka ji wanam kan kie tsate 1 2 1 2 gam na gam ku kara ko a wa ka pas ya ka kara tama go ram ka tim khain za bora za khata long de ka ko ko kam suki dimo kwani portugal ko ko ya ko ka ro khata spain go di long su tama je de bora tama no kwani ya nge go kham suzina ko twara kha seven fiat minute ok tagete ya fatia marocano seis minute de gol ama ko en am gati marocano zezina maskistin khamte ma gia wati mo rodrigo tiama kabora tiama marocano am su sene ko ngie ko kara